Udah siap belum? Yuk. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan.